Misalisi wa Monica Novela lula miseka tlela kombisa nongonokolo kavukhandlisi la Tomas Buruma. Kuje kuengeta. Mingeli nongonoko wansati manye leni.

Wata sangula kukana laifangeli. Ita kumakopo asusa tingana. Wamuo wadedereka, wadedereka anti ena mwinyi. Ina ujumbisa aina mako na yinom. Akaka ni mabaja, akaka ni mitaini. Imani anga murumo.

chitibiso inga inacho ka usiku ligiga nyamuka kitanjena kanzi mayo change na ikare vilinga isela gona ni magizyo ungana na yaka shukatisha mafindi 3 hours ni 30 minutu na wetangawe kunyika mangu yugumesa ya siku ganya muke kutesani manakulore wali kama putu shalizi itavitana dama dublingi atako disabafu dimure kulozo.

tenderuka vunanga kempela lulumbako tuwele loko atipatsa ni mitirho ya radio musabik dzongetika tiko hi kumeka kempela mukset na hi kupakalata kusukela ntle tiko ripala ka cencai hi namora xina 60 minut loko xita kumara na 30 minut mukset tava kempela ku fisela na loko lowu twisa ku xunta ximetrela vusiku kameke 2 horas hi tave mabula swona atima kata swiponca titalana na maninyo idoda kasilwe impela kumbe indota kaletelna kuke mpela nitavu yimbelele anto talike mpela itana itirisana ngopfu swinene ni vangwani va yimbelele ngopfungopfu va jamana ni kuva a fundisa tavu yimbelele halana tata rungula mhaka leke mpele humelelaku masiku lawa ke ara hunga navelo mpela mpela ku halana ni khomi kahle la kasi swiponca mpela ayayayaya loko wena u timhangu wa mpfundlani u ta va kuma va ku tlharihelile swona

0: vunanga leli kempe la lilumba kwa dina sambulo kwa watu pata na mtiru ya Radio Mosambik ina umaoresh na 15 minutu je mpela mpela kuna le shita kukesho melela baba muni loko mwana muni afambaka atu ngatela na famba tilebele na luna pa afambaka mpela la kula betila kurense betila chokwa kempela tapunisa la muntini mbaila ni kuunja ngamu baba muna kwa wena wena pela ilisha kuwena wena washi tatila ngupu chinene ngupu ikubake shite kwa laka ukwele ashuda wiki lesha so ashuda wiki nika kutongo nawe na uke mama nwa mercy ngama ilesha so Jala ukalanga lele. I John go. Kawana kimungsero kumaka kuyo yenge sauri kama putu. Abuani amuamba.
1: Nenge nunge.
0: Abuana kempelo kumaka kuna uri magudi uri shinavani kama tolo ambi kuwa kempela uruko kama inyesa ikuentelela. Singwa ni mara kwene. Ishwa lisha kuva uipangalata iti njala leti tinene nambi urma tutwini kawaneke kumaka kuna urlomu kagasa lesho ashimbuzu akamangakasi lishi gubu masanjena masinjiri mapai shikwala kwala mabalani grija evalola kasi grijani shokwe kola bileni lana Alipumpu jongweni chanjai. Wana kempelo kumaka kuna wapakala tala ni mtiri ya leshitichi emi soro provinciale nyambande soka na ukumeka masinga. Ukumeka ungwini, funyaloru. Ukumeka le namurumbene. Ukumeka le inyambande seo. Vila kasi dropena kasi le nyambane. Ajangamu. Enyarimi zavala
1: Ninge lungi mina
0: Guvuru vilankulush
1: Ninge lungi
0: Apanda
1: Asati wa mino Itama imapongo
0: Impala mpela mpela Shinga vashu Umelela leso Shupumela wana kemu kusiri Akuva mtama ke Iku dudumbi sana Kamu nganu nganyane Ashila vikile shosho Kula kwa kempela muva muanye le rants muanye kutwisi sana muanye mabulu la kwa kema yakaku la kwa mbele na kunukwa kempela muva mbula misale tiketi ringana kuinjangwa so John go akusikala ukalanga lesho kama putsi

vunanga leti va kho ku studio Pedro Nyantumbu kumbe ku vula the Brazil loko ke a va nga tsana ni mitirho ya radio Mozambique ina duas horas xi nkarhi lowu khempela mukiseti wo vekiseke leswaku wake hi ta va hi bula hi nyikana mavonelo ke kombisana lana vundot ni vusungukatsimu.

ama buriya nyamuntu ke mukseti mila kutiba ka wena le tshokuva swa pfumeleleka le tshokuva kempela muko nwana va thetsisiwa ivasvali vhele vhela kasi va makwenu ke vansat waye na muko nwana sho swa pfumeleliwa leswa eko sampela mpela aloko kuni ku holova kanona na sati wa swona masichaka watu ka lwa sati asa avula senyaka yako ehe phela hey ale swita kuna swi humelela swivo swivalo ko he swivalo ne ta swona ho xipe mpela mpela ma swivalo kasi he swivalo ha mpela mpela swa pfumeleleka leswo abathethisiwa khathisiwa fona mangisethi i-0800-50-3333 ekusa yatheba wona basivale mpela vala va midia vala vatintswika vala belo mukongwana swa endleka leswa swa pfumeleliwa mpela a ku thetisa mukongwana mangisethi ngoi fonela ko 8 to 7 0 0 51 3 3 3